0: din da sun gwanta da daga jiran kulawa sun fara da gidan mana da mai gwatin talibe gara din da sun gwanta da daga jiran
1: Gudungam gudah,
2: moyal.
3: Gudungam gudah,
4: mana mana mukem dojoa.
1: Gudungam gudah.